0: ama maha dunia. Babiam nuagi inyak ogum daradoria. Ninundangi inyak derti. Jahari ni rajarani do inge. Bangatirla nasinat de do alu maski doa. Nyeleme se bosmuta ayuwa sahau lahau. Amho una gim jira. Una gim keteja. Pati ketejo me. Bisi jang ketej tam. Lidur dur lika alum lewe doa. Nua maha dunia rina sanam dari geto amringe punji mena a. Dharti puri batao ar bai batao. Nua ke seria. Man dhorom bancao rina angi bhar ho amak ge. Sohak dulerte dharti apnare ona bharia ho amak ge. Jiyarop me tirla jiyarop me ketejop mehir lika. Bairi aloi daskau dari amma. Koram capo kate gukli mesi? Amdum okoi kana? Sirjoniya cedai sirjona katmiya? Bamnyelle dia. Uni bonga kuri sunita? Celika yudha wargoye na pori rani leka? Maha sermarini bonga kuri amdo salut. Maha dunia rini maha rani kanam. Ama udu hor daharte. Chacho chirgal rina guru mutuko kukumu nyenyel ko eto akada. Detirla cheta chirgalo me udug me ama gardhani. Nagam sakam re khodai me ama nyutum. Lichar nidhan giyam. Am khato merina tok mate hen. Or chiregate phali yagiti me. Tirla dare te hen udug me. Dharti talare chhatiyar tam ama uprum. Mitin, boh etirup kia dharti. Ama jitkar chir hipirok kia maha dunia re.
1: Hai, maha dunia re tirla kwa hon jitkar chir hipirok a. Sunita Williams leka amaren tirla kwa hon. Adi sorry stav reko seta doa niya as aniya kokmo niya patiya ham doho kata. Ani tu tanjam lagi okey road lagi tu kanal. Hello.
2: Hello, Joharge.
1: Joharge.
2: Ah, ini tu Lokhiram Murmu phone kena. Suchitra Didi, adi sarhau. Katanya kena abo kalau apun ko patate onoriye ko lekok kubis hati ke abis kecukupan jalan jamu kena. Kintu misi ko patate unta. Unang do bangko nyalok kana tabe noy je misi ko patate den Suchitra Didi nong kana sirpe hameta katabono ar se bangkan do nyutum ari marang te mitang pasnao kana do ingin khojo a nong ka ge au tille ko amen do misi ko nong kan olbel kami kore ko ar hom berti nyo ko Yelen Khan, mana ko tonggelen tamat, adi riska bujau ko, tapi adi bahagin bujau ke das citra didi adi sarahin jalan kan?
0: Iya adi kusi riska bujau kia, api atum nade nungka ge alat jitan retahin ma.
1: Cek, oh iya mantan, murmu gomki amho ready sarah, santri pula anjung ini.
2: Ini nyanyam itu ya, baiknya. Jadi adi sarahau ke, ar abu akas panikoh adi sarahau. Jadi saya nong kana abu manutan manutie ko neta kate abu liteng menabu alahan ti jadi kan menawa tu mangsit bicara itu kena.
1: Adi mac sarahau. Hoi, nito ga onurhe do cilik kana onurhe aja malaya.
0: Nita onore do anjom ka duya bun social media mane madhyam te je abui doigi leigano a Maloti Murmu uni mitang hudin mitang buru bahal leigano a jahai do disom talare uniya man ge unu bang pasna len tan menkan uniya jahai kukmu te hen disom na chariye kor re pasna kana uni dise kate ge noa do a dise kate ge noa onore tin
1: Adi rengit orang itu naik katet, adi citan thapin na citan lapang rin sece bayi jalan orang orang kat leh.
0: Adi marang
1: wihir katet, gidera kau lagi sekolah cilaibet, kena unik bawa te. Acha, thik ya ma.
0: Mohok kena. Mitang mohok sondar, mohok kena. Kiye kadam kono, herem sondar. Jiling sering kono udmal katet, priti meria ceria kono repas nak kena. ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱨ ᱢᱟᱹᱞᱤ ᱵᱤᱨ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱸᱫᱷᱟᱲ ᱢᱚᱦᱚᱠᱮ ᱚᱴᱟᱝ ᱮᱫᱟ ᱟᱛᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱟᱦᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱫᱟᱨᱦᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱠᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱫ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱫᱚᱝᱜᱚᱭ ᱥᱚᱸᱫᱷᱟᱲ ᱢᱚᱦᱚᱠ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱠ ᱛᱮ ᱵᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱚᱸᱰ ᱨᱚᱦᱚᱲᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤᱛᱮ ᱟᱴᱮᱫ ᱨᱮᱢᱲᱮᱡ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱟᱹᱴᱟᱹᱱᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱨᱩᱛᱤ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱫᱽᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱦᱟᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱱᱟᱹᱢ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱩᱠᱵᱩᱠᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱰᱮᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱢᱚᱛᱟᱨᱮ ᱵᱟᱜᱡᱩᱱᱩ ᱥᱤᱱᱟᱹᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱠᱟᱨᱫᱷᱟᱹᱱᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱰᱤᱜᱽ ᱰᱤᱜᱽ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱛᱮ ᱥᱮᱯᱮᱧ ᱫᱟᱨᱟᱢᱤᱭᱟᱭ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱦᱞᱟ ᱡᱮᱨᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱨᱤᱫᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱠᱩᱦᱩᱲᱟᱹᱭ ᱜᱮᱞᱮᱫ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱯᱟᱴᱷᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱤᱛ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜᱼᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱚᱭᱮᱨᱮ ᱡᱟᱹᱱᱩᱢ ᱡᱷᱟᱱᱴᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱦᱟᱫᱽᱨᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱚᱦᱚᱠ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱟᱜᱚᱥᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱡᱚ ᱩᱨᱩ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱩᱢᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟᱱᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱴᱟᱞ ᱦᱚᱦᱚᱫ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱤᱵᱚᱨ ᱥᱤᱲᱟᱹᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱛᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨᱟ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱵᱤᱨᱢᱟᱹᱞᱤ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱸᱫᱷᱟᱲ ᱢᱚᱦᱚᱠ ᱛᱮ ᱥᱮᱭᱟ ᱥᱤᱲᱤᱡ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱯᱩᱪᱩᱡᱚᱜᱼᱟ ᱟᱢᱟᱨ ᱵᱟᱵᱟᱨ ᱢᱮᱫ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱪᱚᱦᱚᱞ ᱵᱚᱦᱚᱞ ᱫᱟᱨᱟ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱟᱸᱡᱮᱫ ᱥᱟᱹᱠᱤᱡ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱟᱦᱟ ᱰᱟᱹᱰᱤ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱥᱤᱱᱟᱹᱢᱮᱢ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱤᱨᱢᱟᱹᱞᱤ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ ᱛᱮᱨᱫᱮᱡ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱢᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱮᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱜ ᱢᱮ ᱢᱟᱹᱞᱤ ᱵᱟᱦᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱜᱚᱥᱚᱜᱼᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚᱝᱜᱚᱭ ᱫᱚᱝᱜᱚᱭ ᱥᱚᱸᱫᱷᱟᱲ ᱢᱚᱦᱚᱠ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱩᱞᱩᱠ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱵᱤᱨ ᱢᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱠ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱫᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱳᱱ ᱦᱮᱞᱳ
2: ᱦᱮᱞᱳ
1: ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱚᱠᱚᱭᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱤᱧ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟᱜᱽ ᱜᱳᱜᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤᱭᱟᱞᱟ ᱥᱮ ᱛᱤᱧ ᱚᱲᱟᱜ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ
2: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱢᱟᱱᱰᱤ
1: ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱮᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ
2: ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱠᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱜᱚᱞᱯᱷᱚ ᱯᱮ ᱚᱨᱯᱚᱭᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ
1: ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱤᱸᱥ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱳᱭ ᱢᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ
0: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱨᱮ ᱯᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱚᱦᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱚᱢᱵᱚᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ
1: ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱷᱳᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱝ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱞᱳ
2: ᱦᱮᱞᱳ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱦᱳᱭ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱵᱮᱞᱫᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱱᱮᱯᱩᱨ ᱥᱤᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱩᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
2: ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱪᱤᱛᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱚᱸᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱦᱚᱸᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱫᱩ ᱵᱷᱤᱞᱠᱤ ᱡᱟᱹᱫᱩ ᱵᱷᱤᱞᱠᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱮᱢᱮᱧ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱥᱩᱨᱩ ᱵᱟᱹᱞᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱞᱮᱢᱮᱧ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱟᱨ ᱥᱩᱨᱩ ᱵᱟᱹᱞᱤ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱦᱳᱭ
2: ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ আচ্ছা দুনিয়া আর ধরতি নোহা যদি দুনিয়া তো দুনিয়া সাবাদ না মেনে চির আর ধরতি সাবাদ না মেনে চির
1: আচ্ছা ঠিক আছে আমরা গমকে আজম হই বাগা গমকে আডি অক্ত কম গিয়া অনড়ে বাকি গিয়া হই সাথে অনেক গান কুকলি তো বালে হাতা দাঁড়ে কারণ ইকাই তাবন মে আম পিয়া আড়ে না
0: চলো
1: আজম লাগে হই আজম লাগে
0: নিদব জেলে গিয়া যে আবো চেলকা গিদ্র চেলকা মানে মিটেন লজেন্স এম কত বলো